0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: tattaurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ma? Mama Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: wurin miyan nan kuwa ina bukatar kari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida